osinathi akanginikezanga isibongo uthe sawubona zingelwayo omkhulu uthobekile ke lo onganginikezanga isibongo sakhe nendawo kuyona kodwa uthi ke uvela ke umuntu ongathi ke uyangazi uthi ke amen mfundisi awu angisakwazi inkosi ngabusiseka ngikubona usibusiso dladla enanda e